0: I not regret. Gina Pulatin, me and Bar Global, why yet? Between my local dagger, when I'm a long while, you know about a Kuluki River, how pulling your magina mumual, Bamba, I think it is. Get a bit of Mumbera, in a pomegranate weather, buying it a little. Barwanda, a pomegranate, eh? Barwanda, a pomegranate, eh? Anya, worry, eh? Anya.
1: Dah pengecil kau wordi cuma
0: tidak kau kira
1: mirror mera
0: batu pengiria batu pengiria
1: oh pengiria kau wordi yo
0: lama dah galama ni ubah tu merayu mera kau nyalu cari cakap yete yo ni anak ribu ni nyomu kiri cura
1: ni nyalu ngajin dua itu rebut ini nyai nyabaju yo kata ni mbiu kerana kau nyipe kau wordi gini pengiria Pongidek,
0: Batri, Pongidek.
1: Dah Pongidek, kau boleh tuju mak.
0: Bapa turun ni me, ni pa. Ati no bang jalan jalan. Kau nak nuh maro, mai tuju neng. Boleh bang nyama nyama.
1: Ata kau ti mak kita bang. Limu mian tu turun mata tak kau ti mak berbang. Jangan mian tu turun bang ina tak kau ti mak kita bang. Limu mian tu turun.
0: Kau ni maliot, kata kau ni maliot. Kata dua beti loba gor, tetu yutor, tetu rikor. Unita ni ni upono darling, bela rokar tiu cuyan dia, beliar rokaya, loka cokar kana kana ba,
1: kupeat anan ba we, mau ini miasa mama,
0: arugu pura par, beliar rokjo dia loka cuyan ma, loka cokanan, kupeat cokar kana kana ba,
1: oh oh,
0: tato kau dek cuba cibu ni lani, uga pura dago pin malia, meti cibu dek di guli, wale tepu agio. Majum ini wujud lebih lo, berjuang yang, anak kongkongan uam, ajaran leh. Cuma ni ngah, kawin kopi kami, kopi matu kami, cuma ni ni.
1: Ni wujud jiwa lewi.
0: Jiwa lewi canggah ya mui ni bang.
1: Wujud jiwa lewi.
0: Jiwa lewi canggah ya mui ni.
1: Jiwa lewi mah mui ni apa ya bay?
0: Kau mumu akeh je.
1: Mah mui ni aceh aceh.
0: Kau lama ni kiri.
1: Nen kuliah lepe,
0: kuliah amuli asatual.
1: Tinggal pe,
0: hati ni abang yang terpotir. Kali lo kamu ini aje guna, pay miu kuluin ba. Kali miu ngaji kuda, ni lo lebura tual. Ikan bening watat, lo kata, hati ini apa ye? Ikan bening watat, long ming, ini apa tam? Ikan bening watat, lo kata. Him gina, kau ni ngaliot, kata kau ni ngaliot. Kata tu aku di lawa korang, kerja ye cut, kerja di korang.
2: Piyom yek kere wer kwaro
3: Marme pacho
2: Iti yunyo or radio